0: okej, okay. Kvart över tolv, okej, okay. Okej. Okay. Penaskade. Nå, de kassa, men nå, de vill säga. Gloria, kodisas mm. Ona no Jani, o Jani okay. Kopac. Ja. Yeah. Ai sit malajos ages po Limnam.
1: Okej.
0: Ai kote si ofte bore bila menge pa eromengi historia, chachimasa e historia e lovarengi akate anomalme. Mm. Kanaline ta aven, saravile, kataravile, sa okay. Jama edul. Akana musete ke nama febbere da exera.
1: No, ma sigo sa sugiasto deleses les. Mhm. So che era stato un ci.
0: Ma in classe te pandavle so contatto te creo interview, mm-hmm. pandavle che per sociale vorba.
1: Ok.
0: Ai mi che demme pushimata, ai bicia demle che ai vo janat per so site già vorba so
1: site. Ma si qua va i serveg.
0: Ya, san ma in classe dem. Ai cana cana malaggio sco te vo janat so per so giallo.
1: Mhm. Det var smart. Kan man säga att det är en av de här kockliska?
0: Ja, jag vet inte gärna att det är så jävla vård. Ja,
1: det är inte bara kärs, för det är univare, för det är just på tan, vad är så kärs?
0: Kan jag gärna av kassa, man lade av mig en glad bishalad, men jag kushi mata. Det är gärna att det är så jävla vård. Kan jag gärna?
1: Det kan jag just läste.
0: Si kvart över tolv, det skulle jag i det spanje.
2: Du veliko bučas i dan bute ružni Bajon Sandić, jer otraju sa nas vi pešunlik trenare gimnastika, kje sa vebaju rapu jim, na? Da i sa nas vi je toliko, so tolmačili manu šenge, kaj raj, kaj na žane rom, taj špiti ružni situaciji, san vi övri se tare translatoro, so skiril tele švedanes, so si programura, te les predalovaric, ka romanes, tako sa vebaju randi medija, taj san vi e mudersmålslärare ande romaniši učičeli ternimatonge kade da vi maj barenge sari utin dan te bučazi sarek reporteri vorta po Sveriges Radio
3: kada interesanta puši moj ke kada sa san do milaj duj ezero ajde šo htoto so pendem ja ništo pendem duj ezero ajde šo htoto aj kote von rodena sas vikarje vari kon te kerel buči milajeske kana vonsi pe ferie kana vonsi me kle bučatar aj mange sas interesantno aj rodem kode buči aj akardema po intervju aj kote gelema aj vorbindama aj palakado dinema kodo možljivost kodo šaj pete šaj te lama te kera buči jekšon
2: indiske kadal buča so sas tu sar tolk translator das tu zor, onda kodal buča te šavel tu kje maj letko, kje li ne to ande gindis?
3: No, sako inspiracija so mono, si le pala peste so na klas, kodo šajte avel jek žutimo te šal, žal maj anglal. Se specialno šaj penavu lavde maj buci kodo kje sar mudeš moslera, reka na kjerdem, kna si čarde me šavorendi školi, sas pe maj bu dialektora.
2: Aj kod ružni dijalektora žene s romane, na?
3: Zumavav te si čevando sako dijalektovari so.
2: Lovarička,
1: perfektno.
0: Ja, Gloria, kan jag vilja på tal? Jag ska ta kaka te och nano jag när jag kör hela mig.
1: Åh!
0: Kan jag sitta och läsa kan jag och intervju? Vi sitter på hela mig på romingi historia. Kan jag roma vilja kate ändå Malmö? Ja, det
4: är vaktalo, misto, more. Jag vill inte di kafkatka. Purani, bucha, sosas.
0: Ma per ne sapere che tutti i bordi
4: sono? No.
0: Che spingare sa carte per
4: me? No, Katka e Monica e pure Erlandowski, c'è Italia, Ertola, Kodat, Erland Pucciolas. Ma da Svedicca Rom, che andai con Svedicca.
1: No, velko, tu keres buči sa reporter po Sveriges Radio, na? Tai kote, kana keres buči, trubul o manuštavel u partisk. Kenašti inkresvare soski kaski rig. Chai penesvari kaske so chia charel kodo so kerel kodo innebära.
3: Kado sar tu so pendan kodo si te na inkeres kani kaske rig. Chai davi exemplo.
1: Ja.
3: Kanavari so gialle vorba pale Rom.
1: Ok.
3: Amen sam Rom. Mm-hmm. No? No ma kana amen kamaste si kavase manu shenge soldu i riga. Vika ki vi koki.
1: Okay.
3: Nakana mekana vorbi me penav le Rom silen kadi situacija kado maladilas le Romenza mena penav kado maladilas amenza amen le Rom na ke te penav amen le Rom mm-hmm. vai amenza kado maladilas mm-hmm. atunci me la verig e romengi okay. ai me sem Rom anglunesar i ek reportero
1: jo jo jo
3: anda moribu ci me museto av reportero ma englal
2: mm-hmm. neutralno ke vika de poteni general se kabu ča zinas u portis ke ci geras reklama ci yeah. hamina sande bajura ka ke ras vazas ek marka va dvari so etan u portis
1: ma te vorbis pa vare si
2: ciri di muri di ružni opinii si tamen so, so ačari stupi kada
3: ne, ne, no kodo najvažno muro hačari pe muro di ki pe so megindi kodo to tano najvažno me sem reportero Važno si kod leri gengo sa vekamastava zaslenu pre.
1: Vrta.
3: So penel kaki, so pankoki meso, megindiv.